تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Dan hanya untuk Allah kewajiban atas manusia berhaji ke Baitullah bagi barang siapa yang mampu menempuh perjalanan kepadanya. Dan telah kita sampaikan kalam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa ayat inilah merupakan ayat tentang kewajiban haji, perintah kewajiban haji menurut jumhurul ulama. Nah, ada yang berpendapat bahwa kewajiban haji atau ayat tentang kewajiban haji itu adalah ayat wa atimmul hajja wal umrata lillah. Namun yang benar adalah al-qaulul jumhur, kata beliau wal awwal azhar. Pendapat pertama lebih tampak kebenarannya. Kemudian beliau lanjutkan, waqad waradatil ahaditsul muta'addida bi annahu ahadu arkanil Islam. Telah datang sejumlah hadis bahwa haji merupakan salah satu rukun Islam, wa da'imuhu wa qawaiduhu, dan salah satu pilar-pilarnya. Wa ajma'al muslimun ala dzalik, dan kaum muslimin berijma' atas itu, ijma'an daruriyan, dengan kesepakatan yang daruri, tak mungkin ditolak. Wa innama yajibu 'alal mukallaf fil 'umri marratan wahidan bin nassi wal ijma'. Dan itu hanyalah wajib atas setiap mukallaf sekali dalam seumur hidupnya berdasarkan nas dan ijma'. Pada kewajiban haji dengan ayat ini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, fihi dilalat min dalail at-tauhid, adanya terdapat dalail at-tauhid, ya ikhwan, yaitu ketika Allah letakkan kata walillahi yang semestinya di akhir, fihi wujub al-ikhlas, wujub tauhid, tauhid tauhidillahi ta'ala bil haji bihadhil ibadah, dengan ibadah haji ini. Dan pada ayat ini pula dengan sirah seperti ini, dengan susunan lafaz seperti ini, menunjukkan ta'akkud al-wujub, sangat ditekankan kewajiban itu, min asyrati auju, dari 10. Ahaduha, yang pertama, annahu quddima ta'ala au qaddama ismahu ta'ala, bahwa Allah ta'ala mendahulukan penyebutan namanya. Thaniyan, wa adkhala alaihi lam al-istihqaq wal-ikhtisas, yang kedua, Allah masukkan padanya huruf lam yang menunjukkan kepada makna istihqaq dan ikhtisas. Lam yang menunjukkan Allah berhak terhadap ibadah ini, dan Allah ikhtisas, Allah yang pantas untuk dikhususkan ibadah ini kepadanya, pada huruf lam walillah. Walillah, lam di sini lamul istihqaq wal ikhtisas. Thalithan, yang ketiga, thumma dzakara min man aujabahu alaihim bi sighatil umum ad-dakhila alaiha harfu ala ubdila au abdala minhu ahlul istita'ah, ubdila minhu ahlul istita'ah. Kemudian setelah itu Allah sebutkan kepada siapa kewajiban ini diberikan, yaitu 'alan nas.
dengan sighatil umum, dalam bentuk sighah umum, alan nas, annas, ad-dakhil alaihi harfu ala, yang dimasukkan padanya huruf ala. Yang ini min siyagil umum. Kalau antum belajar usul fiqih, di situ ada pembahasan bahwa min siyagil umum adalah isim fi'il amr. Ya, dengan adanya isim fi'il amr, yaitu ala salah satunya, yang kemudian didatangkan atau disebutkan badalnya, penggantinya pada kalimat berikutnya, man istata'a ilaihi sabila, yaitu ahlul istita'ah. Rabi'an, yang keempat, thumma nukkiras sabil fi siyaqi syarat. Ya, disebutkan lafad sabil dengan lafad nakira, man istata'a ilaihi sabila, ya, dalam konteks syarat, yaitu bagi barang siapa yang mampu menempuh perjalanan kepadanya. Apa maksudnya ini? Apa maknanya? Idzanan bi annahu yajibul hajj ala ayyi sabilin tayassarat. Untuk menunjukkan bahwa wajib melakukan haji dengan jalan atau cara apapun yang mudah. Ya. Min qutin au malin. Termasuk dari apa? Bekal, makanan ataupun harta. Fa'allaqa al-wujub bihusuli ma yusamma sabila. Sehingga Allah kaitkan kewajiban ini dengan apa yang disebut di sini dengan sabila. Yang kelima, thumma atba' dhalika bi'a'zami tahdid bil kufur. Allah ikuti setelah itu dengan penyebutan ancaman yang besar, ya, bagi yang meninggalkannya, yaitu kufur. Maka Allah katakan, wa man kafara ay li adami iltizamihi hadzal wajib wa tarkihi. Allah ancam dengan ancaman kekufuran, wa man kafara, barang siapa yang kufur, yakni karena dia tidak mau berkomitmen terhadap kewajiban ini untuk melaksanakan, tidak mau berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban ini, dan karena meninggalkannya. Keenam, thumma a'azzama sya'na wa akkada al-wa'id bi ikhbarihi ma yastaghni bihi anhu. Kemudian Allah besarkan masalah ini dan Allah tekankan ancamannya dengan penyebutan berita bahwa Allah Maha Kaya, enggak butuh kepada segala sesuatu. Yang ketujuh, wa innama fi dzikri istighna'ihi anhu huna minal i'lam bimaqtihi lahu. Penyebutan bahwa Allah tidak butuh kepada seluruh alam ini, enggak butuh kepada satu pun terhadap dari makhluknya, ini mengandung i'lan, pengumuman akan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berpaling dari kewajiban haji ini. Yang kedelapan, thumma akkada dzalika bi dzikri ismi al-alamin umuman. Allah tekankan ini tadi dengan menyebutkan kata anil alamin, ya, yang itu bersifat umum seluruh alam. Enggak hanya Allah sebutkan enggak butuh kepada kaum mukminin atau enggak butuh kepada penduduk ini, enggak. Anil alamin, ya, yang berarti menyeluruh semua makhluk. Tasian, walam yaqul fa innallaha ghaniyun anhu. Ya, Allah memang tidak mengatakan
Allah enggak butuh kepadanya, kepada orang yang meninggalkan haji tadi. Li'annahu idza kana ghaniyan 'anil 'alamin kullihim falahul ghaniyul kamil at-tam. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha kaya yang dengan sempurna dan menyeluruh, min kulli wajah bi kulli i'tibar, dari segala sisi, ya, dari segala i'tibar. Ashiran ke-10, thumma akkadha hadzal ma'na bi adati inna. Allah tekankan pula makna ini dengan menggunakan kata inna adalah alat ta'kid, yang menunjukkan kepada makna at-ta'kid. Barakallahu fikum. Demikian itulah 10 sisi, ya, yang menunjukkan ta'akkud, benar-benar ditekankan kewajiban ibadah haji ini. Dan ini semua fihi dalailut tauhid kama la yakhfa, semuanya sebagai bukti-bukti at-tauhid. Kemudian yang disebutkan oleh muallif juga di sini, qala al ulama, para ulama mengatakan, lamma nazala fardhul hajj badara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Ketika turun kewajiban haji, maka Rasulullah bersegera. Demikian pula kaum muslimin bersegera bersama beliau. Was sahih alladhi alaihi al muhaqqiqun min al ulama, dan pendapat yang benar, yang ini merupakan pendapat para muhaqqiqin dari kalangan ulama, anna ayata fardil hajj lam tanzil illa sanata tis'in minal hijrah. Bahwa pendapat yang benar adalah bahwa ayat haji atau ayat tentang kewajiban haji, yakni ayat ini walillahi 'alan nas hajjul baiti, ya, tidaklah turun kecuali pada tahun ke-9 hijriah. Ya. Nah, kemarin sudah kita sebutkan, lah kenapa Rasul ternyata berhajinya tahun ke-10 Hijriah. Yang dari sini juga terdapat perbedaan di kalangan ulama, kewajiban haji ini apakah alal faur ataukah alat tarahi. Alal faur harus segera langsung, begitu mampu langsung melaksanakan haji, ataukah alat tarahi, yakni bisa ditunda. Nah, Al-Imam Al-Mufassir Muhammad Asy-Syinqiti rahimahullahu taala menerangkan permasalahan ini dengan panjang lebar dalam tafsirnya Adwaul Bayan fi idahil Quran bil Quran. Kenapa kita sebutkan permasalahan khilaf ulama terkait alal faur, kewajibannya alal faur ataukah alat tarahi? Karena ulama tadi sebagaimana kalam Ibnul Katsir yang kita sebutkan, bahwa ayat mana yang mewajibkan haji? Ada menyatakan ayat ini walillahi 'alan nas. Jika seperti ini, berarti kewajiban haji tak adalah tahun ke-9 baru turun. Karena ayat ini tahun ke-9. Sementara pendapat lain menyatakan la. Yang mewajibkan haji adalah ayat wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ini tahun turun di tahun ke-6 Hijriah. Nabi baru berhaji di tahun ke-10. Ya. Sehingga apa? Kalau begitu kewajiban haji bukan alal faur namun alat tarahi. Buktinya kewajibannya turun tahun ke-6 namun Nabi baru mengerjakan di tahun ke-9. Taib.
Asy-Syinqiti rahimahullah menjelaskan, ikhtalafa ahlul ilmi fi dzalik. Memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang masalah ini. Maka kata beliau, aku akan jelaskan pendapat-pendapat mereka dan hujjah-hujjahnya, dan pendapat mana yang dikuatkan oleh dalil. Mimman qala inna wujubahu 'ala tarahi asy-Syafi'i wa ashabu. Di antara ulama yang berpendapat ini adalah 'ala tarahi adalah al-Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Qala An-Nawawi, An-Nawawi mengatakan wa bihi qala al-Auza'i was-Sauri wa Muhammad ibn al-Hasan. Muhammad ibn al-Hasan salah satu dari dua murid besar Imam Abi Hanifah. Sehingga siapa yang mendapat dengan ini selain Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri dan Muhammad bin al-Hasan. Wa naqalahul Mawardi an Ibni Abbas wa Anas wa Jabir wa Atha wa Tawus. Ini qaul awal, pendapat pertama. Wa mimman qala innahu 'alal fawr, di antara ulama yang berpendapat bahwa kewajiban haji ini adalah 'alal fawr, harus segera, bukan dengan ditunda tapi segera. Siapa yang berpendapat itu? Di antaranya Al-Imam Ahmad wa Abu Yusuf. Abu Yusuf ahadu sahibai Al-Imam Abi Hanifah. Ya. Yang menunjukkan memang tidak ada ta'assub di kalangan mereka, ya ikhwan. Di kalangan para ulama. Ya, yang seringnya tiga imam ini sependapat. Abu Hanifah, Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf. Ya, dua ini Imam Abu Hanifah guru besarnya, dua sebagai dua murid besarnya. Yang dua-duanya menjadi imam besar sepeninggal Abi Hanifah dan sebagai qadhi, yang sebagai qadhi negara, yang karena sebab itulah madhab Abu Hanifah banyak berkembang luas karena beliau memegang qadha, sehingga madhabnya menjadi pedoman dalam fikih qadha-nya. Tayib, siapa? Al-Imam Ahmad wa Abu Yusuf wa jumhur ashab Abi Hanifah dan mayoritas murid-murid Imam Abi Hanifah. Wal Muzani, dan juga pendapat Al-Imam Al-Muzani. Imam Muzani murid besar Imam Syafi'i, juga berbeda dengan gurunya. Ya, berbeda pendapat dengan gurunya. Namun An-Nawawi mengatakan wala nassa fi dzalika li Abi Hanifah. Ya, dalam hal ini tidak ada nas dari Abi Hanifah sendiri, beliau berpendapat dengan apa. Namun penulis kitab Tabyin al-Haqa'iq fil Fiqhi al-Hanafi menyebutkan hal ini, nas atau isyarah, bukan nas tapi isyarat, yang menunjukkan bahwa Al-Imam Abu Hanifah berpendapat alal fawr. Adapun madhab Malik, berarti ini sudah tahu madhab Syafi'i apa? Alat tarahi. Mayoritas madhab Syafi'i adalah alat tarahi karena imamnya alat tarahi. Adapun madhab Hambali, imamnya Imam Ahmad berpendapat alal fawr. Demikian pula Abu Hanifah. Tinggal Imam Malik. Apa pendapat Imam Malik? Wa amma madhhabu Malik fa anhu fil mas'ala qawlan mashhuran. Adapun pendapat Malik, maka yang diternukil atau diriwayatkan dari beliau dalam masalah ini ada dua pendapat yang terkenal.
ilahuma syaharahu ba'du ulama'il malikiyah. Dua-duanya dipopulerkan atau diterkenalkan oleh ulama malikiyah, yakni sama-sama terkenal di kalangan madhab maliki. Apa pendapat itu? Yang pertama, riwayat pertama, annahu alal fawr, bahwa beliau berpendapat alal fawr. Pendapat kedua, annahu alat tarakhi, bahwa beliau berpendapat alat tarakhi. Tayyib, kita apa hujjah pendapat pertama, yaitu alat tarakhi. Mereka berhujjah dengan sejumlah adillah. Yang pertama, minha annahum qalu innal hajja furidha 'am 60 minal hijrah. Hujjah pertama adalah bahwa haji diwajibkan pada tahun 6 Hijriah. Wala khilaf anna ayata wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan tidak ada khilaf bahwa ayat ini turun pada tahun 6 Hijriah tentang ya apa yang terjadi pada perjanjian Hudaibiyah atau yang terjadi di Hudaibiyah, yaitu pengepungan oleh kaum musyrikin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dihadang oleh kaum musyrikin. Saat itu mereka mau masuk Mekah untuk berumrah. Dihadang. Dihalangi. Ya, padahal sudah berihram. Para nabi dan para sahabat sudah berihram untuk umrah. Yang itu terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Bila khilaf. Ini enggak ada khilaf di kalangan ulama ahlus sirah. Dan yang menguatkan hal ini juga adalah hadis Ka'ab bin Ujrah yang mengalami apa? Sakit di kepalanya sehingga beliau diizinkan untuk mencukur. Sebenarnya sedang ihram, sedang muhrim. Ya, namun dengan membayar fidyah. Nah, ayat itu adalah ayat yang berkenaan dengan peristiwa yang menimpa Ka'ab bin Ujrah ini adalah faman kana minkum maridan au ala au bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin au shadaqatin au nusuk. Barang siapa yang di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, ya, maka boleh dicukur kepala itu, apa, rambut kepala tersebut, dengan fidyah, membayar fidyah berupa puasa atau sedekah atau nusuk, yakni apa, sembelihan. Nah, ayat ini bergandengan dengan wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi. Ya. Dan ini semua peristiwa Ka'ab bin Ujrah ini juga di tahun 6 Hijriah. Sehingga jazam Asy-Syafi'i wa ghairuhu, al-Imam Asy-Syafi'i memastikan bi annal hajja furidha 'am 60, bahwa haji itu diwajibkan tahun ke-6. Terus apa kaitannya? Nah, kaitannya adalah Nabi alaihi salatu wasallam indal amal tidaklah beliau berhaji kecuali tahun ke-10. Maka fadzalika dalil ala annahu ala tarahi. Ini ditambah lagi di tahun ke-8 Hijriah.
terjadi apa? Fathu Makkah. Terjadi Fathu Makkah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ya. Sehingga sejak bulan Fathu Makkah itu, Makkah di bawah wilayah tuman, di bawah wilayah kaum muslimin, sudah kekuasaan kaum muslimin, bukan lagi di bawah wilayatil musyrikin. Nah, kemudian di bulan Dzulqa'dah di tahun 8 Hijriah itu Nabi berumrah. Nabi berumrah. Itu di bulan apa? Dzulqa'dah. Setelah itu Nabi kembali ke Madinah. Setelah itu Nabi kembali di Madinah. Padahal sudah Ashuril Hajj, tidak menetap di Mekah, tidak lanjut. Tapi beliau begitu umrah selesai, kembali ke Madinah dan tidak melanjutkan dengan haji. Ya. Dan ketika musim haji, beliau memerintahkan Attab bin Usaid untuk memimpin umat manusia, kaum muslimin melakukan ibadah haji. Ya. Dan Rasulullah sendiri tinggal di Madinah, beliau bersama istri-istrinya dan mayoritas sahabat. Tahun itu tahun 8 Hijriah, musim haji 8 Hijriah, mayoritas tidak berhaji. Nah, nah, ditambah lagi Nabi melakukan perang Tabuk. Perang Tabuk di tahun tis fi ami tis'in, di tahun ke-9 Hijriah. Di tahun 9 Hijriah, dan beliau kembali dari perang Tabuk itu ya sebelum musim haji tahun 9 Hijriah. Namun sama, di tahun itu Nabi tidak berhaji. Beliau mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai Amirul Hajj di tahun musim haji tahun 9 Hijriah. Sementara Rasul, beliau sendiri, para istrinya dan mayoritas sahabat ya, yang mereka mampu untuk berhaji tahun itu juga tidak berhaji tahun ke-9 Hijriah. Ya. Dan Nabi saat itu tidak sedang berperang, tidak pula yang lainnya. Tidak ada orang qadirin, mampu. Tidak ada penghalang saat itu. Nah, dan toh Nabi tidak berhaji, demikian pula mayoritas sahabat tidak berhaji. Ya. Kemudian baru berhaji di tahun ke-10 Hijriah. Maka ini semua dalil dan fakta-fakta sejarah ini menunjukkan bahwa wujubul hajj ala tarakhi walaysa wujubuhu ala al-fawr. Kemudian pendapat pertama juga berdalil dengan peristiwa Dhimam bin Sa'labah As-Sa'di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat, yang hadisnya adalah dari sahabat Anas bin Malik, di mana Dhimam bin Tha'labah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya dai ke tempat beliau. Maka beliau, Dhimam bin Tha'labah, menanyakan satu persatu apa yang disampaikan oleh dai tersebut atau utusan tersebut. Ya. Semua ditanyakan, yang itu menyampaikan tentang tauhid, syahadatain, salat, zakat, ya.
Termasuk terakhir yang ditanyakan adalah waza'ama rasuluka an 'alaina hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan utusan Anda menyatakan bahwa wajib atas kami untuk berhaji bagi yang mampu melakukan perjalanan kepadanya. Qala sadaqa, dijawab oleh Nabi, betul. Thumma walla, dah selesai, semua sudah dijawab dan dibenarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu, walladzi ba'athaka bil haqq la azidu 'alaihinna wa la anqus minhunna. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, aku tidak akan tambah enggak dan aku tidak akan kurangi. Tak amalkan sesuai dengan ini, enggak aku tambah dan aku enggak aku kurangi sudah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan la in sadaqa la yadkhulannal jannah. Kalau benar dia memang persis seperti ini, enggak nambah enggak ngurangi, pasti dia akan masuk surga. Nah, apa syahidnya dari peristiwa ini? Bahwa peristiwa ini menunjukkan sudah ada kewajiban haji. Ya, sudah ada kewajiban haji. Nah, peristiwa ini terjadi di tahun kelima Hijriah. Peristiwa ini terjadi di tahun kelima Hijriah. Sehingga bukan hanya di tahun ke-6 Hijriah kewajiban haji, bahkan sudah ada di tahun ke-5 Hijriah. Nah, ini semua merupakan hujjah dalil bagi pendapat pertama bahwasanya wujubul hajj ala tarahi, yaitu dari fakta-fakta sejarah dan dalil-dalil ini bahwa kewajiban haji adalah turun di tahun ke-6 atau bahkan di tahun ke-5 Hijriah, namun Nabi alaihi salatu wasalam tidak bersegera haji. Bahkan di tahun ke-8 beliau mampu, sudah merebut kota Mekah, sudah fathu Mekah. Bahkan di bulan Zulqa'dah tahun itu beliau berumrah namun kembali ke Madinah. Demikian pula di tahun ke-9 Hijriah, di musim haji tahun ke-9 Hijriah, Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan mampu, tidak ada penghalang. Ya, namun beliau bersama mayoritas sahabatnya tidak berhaji tahun itu. Ya. Beliau mengutus Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amirul Hajj tahun tersebut. Ini semua sebagai bukti, sebagai dalil hujjah bahwa wujubul hajj ala tarahi. Nah, dari sini pula madhab Syafi'i dalam usul mereka, dalam usul fikih mereka, menyatakan bahwa al-amr yufidul wujub, ya, yufidul wujub saja, tidak menunjukkan alal faur illa bidalilin zaid, kecuali harus ada dalil lain, dalil tambahan yang menunjukkan akan hal tersebut. Sehingga al-amr al-mujarrad anil qara'in la yaqtadhil fawr. Demikian usulul fiqih di kalangan madhab Syafi'i, bahwa perintah yang tidak disertai dengan qara'in lain, maka itu tidak berkonsekuensi al-fawr, bersegera. Wa innamal maqsud minhu al-imtithal al-mujarrad. Ya, maksud dari perintah itu hanyalah dilaksanakan. Yang penting dilaksanakan. Segera apa enggak segera itu masalah lain. Butuh dalil lain. Yang penting dikerjakan kapan saja. Nah, demikian itu usul fikih di kalangan madhab Syafi'i. Nah.
Kemudian setelah kita tahu hujjah-hujjah dari al-qawlul awal bahwa wujubul hajj ala tarakhi, maka apa pendapat atau hujjah pendapat yang menyatakan itu adalah alal fawur, harus bersegera, maka insyaallah ta'ala akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.